Dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.